Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Kita masih ya tetap setia menemani saudara, dan kita juga masih perjalanan panjang ya. Oke, menemani saudara, kita akan kasih untuk umat Kristiani, kidung-kidung rohani di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Bersaudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan ku waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Pesudara, janji ini akan jadi pengingat for katong, bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru, bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jang biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada, karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

0: Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.
1: Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Nah saudara, kalau katong sudah pilih bar bikin segala sesuatu yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, jadi katong mesti bikin semua itu dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah hati wa saudara. Biar katong sesibuk apapun, tapi jangan katong lupa dengan katong pun tugas dan tanggung jawab yang mesti katong dapat akan. Supaya katong pun tugas dan tanggung jawab, katong bikin akan dengan setia, maka Tuhan seng akan pernah kas tinggal katong.

dan bersaudara demikian lagu-lagu rohani kita kasih teman di bersaudara dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 4 FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara 7 menit lepas dari pukul 10 pagi. Selamat pagi untuk Basudara, Beta Henje hadir teman di Basudara saat ini. Tersisa 1 jam ke depan, Beta bersama Basudara nanti akan diganti oleh rekan Ita Wakano. Oke, menemani Basudara program kita yaitu Kabaran Donci. Ya, kita kasih teman-teman saudara di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

104 FM, saudara semua, Amboy Naso yang berkasih teman Deus, saudara saat ini. Dan ada informasi nih yang kita himpun menemani saudara di pagi hari ini. Sebagai respon atas apresiasi masyarakat Provinsi Maluku telah mengusulkan perluasan wilayah pertambangan rakyat ya kepada Kementerian SDM saat ini ya, dan pemerintah pusat baru menetapkan WPR seluas 100 hektar dari total cadangan WIUP ya yang mencapai itu 24.900 hektar. Pak Gubernur Hendrik Leorisa ini menjelaskan ya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menertibkan izin di luar ketentuan pusat, sehingga langkah yang ditempuh adalah menyusulkan penambangan kuota WPR secara resmi. Dan di sisi lain, pemerintah provinsi mempercepat ya proses legalisasi aktivitas pertambangan rakyat melalui pendampingan terhadap 10 koperasi yang telah memperoleh izin ya. Sebanyak 9 koperasi telah menyelesaikan administrasi tanda batas wilayah, sementara satu koperasi masih dalam tahap penyelesaian. Informasi selengkapnya, saudara, kita kutip langsung dari laman rri.co.id.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Tradisi mangente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mangente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mangente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mangente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Bapak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, komunitas Malukas Orange menjadi salah satu komunitas pecinta sepak bola yang cukup dikenal di Kota Ambon. Komunitas ini merupakan wadah bagi para penggemar tim nasional Belanda atau tim Orange yang ada di Maluku. Khususnya di Kota Ambon, antusiasme masyarakat terhadap tim Belanda membuat komunitas ini terus berkembang dan memiliki banyak anggota dari berbagai kalangan usia. Kepada RRI Ambon, perwakilan komunitas Malukas Orange, Gilbert, Inyo, dan Rinto mengatakan kecintanya warga Ambon terhadap Belanda sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari budaya sepak bola di Maluku. Dukungan terhadap tim Belanda selalu terlihat setiap ajang Piala Dunia maupun Piala Eropa berlangsung. Menurut mereka, sangat mendukung tim Oranye bukan hanya soal pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antara sesama pecinta bola di Kota Ambon. Banyak anggota komunitas yang rutin berkumpul untuk berdiskusi mengenai perkembangan sepak bola internasional hingga pemain-pemain favorit Belanda.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Basudara, bencana alam banjir akan sering terjadi di sekitar Katong karena kurang adanya kepedulian dari Katong sendiri. Beberapa tips supaya Katong bisa cegah banjir. Yang pertama, jangan Katong buang sampah di sungai dan selokan. Yang kedua, jangan Katong kasih berdiri bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, jangan Katong tabang pohon di sekitar dan sembarangan. Lalu yang keempat, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Karena dengan cara begitu, maka Katong bisa terhindar dari bencana alam banjir itu sendiri.
1: Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Pro4 RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan Beta Ita Wakano di siang hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Info cuaca di sekitaran Batu Meja agak-agak mendung ya. Semoga jangan hujan dulu. Dan di hari ini seperti biasa, Beta akan menghadirkan beragam informasi hiburan dan donci-donci pastinya setelah tadi pendengar semua sudah ditemani oleh rekan Hengce dari pagi tadi ya sampai dengan pukul 11. Sekarang dengan Beta dulu dan nanti Beta akan balik dengan beberapa informasi lain. Tetap stay tune dengan Beta di Pro4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Sama halnya dengan rumah adat di daerah lainnya di Indonesia, rumah adat daerah Maluku yang disebut Baileo juga memiliki ciri khas dan nilai filosofi tersendiri yang mengakar dengan kehidupan masyarakat Maluku. Desain rumah adat Baileo yang tidak berdinding mempunyai makna keterbukaan masyarakat Maluku terhadap segala perubahan. Selain itu, diyakini masyarakat dapat membuat roh nenek moyang bisa leluasa masuk dan keluar rumah. Lantai rumah dibuat lebih tinggi dari tanah agar roh nenek moyang dapat diberi tempat dengan derajat yang lebih tinggi di sisi Tuhan. Adanya ornamen berupa ukiran, seperti ukiran dua ekor ayam berhadapan yang diapit dua ekor anjing di mulut jalan masuk rumah, bagian depan ukiran matahari, bulan dan bintang di atap rumah, menyimpulkan keutuhan hukum adat Maluku. Tiang-tiang penyangga rumah terdiri dari masing-masing 9 buah di depan dan di belakang rumah. Jumlah tiang tersebut melambangkan persekutuan antar desa dan kelompok di

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Sama halnya dengan rumah adat di daerah lainnya di Indonesia, rumah adat daerah Maluku yang disebut Baileo juga memiliki ciri khas dan nilai filosofi tersendiri yang mengakar dengan kehidupan masyarakat Maluku. Desain rumah adat Baileo yang tidak berdinding mempunyai makna keterbukaan masyarakat Maluku terhadap segala perubahan. Selain itu, diyakini masyarakat dapat membuat roh nenek moyang bisa leluasa masuk dan keluar rumah. Lantai rumah dibuat lebih tinggi dari tanah agar roh nenek moyang dapat diberi tempat dengan derajat yang lebih tinggi di sisi Tuhan. Adanya ornamen berupa ukiran, seperti ukiran dua ekor ayam berhadapan yang diapit dua ekor anjing di mulut jalan masuk rumah, bagian depan ukiran matahari, bulan dan bintang di atap rumah, menyimpulkan keutuhan hukum adat Maluku. Tiang-tiang penyangga rumah terdiri dari masing-masing 9 buah di depan rumah,

Minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Saudara, kenaikan harga ikan dalam beberapa hari terakhir di Kota Ambon membuat banyak ibu rumah tangga mengeluhkan kondisi tersebut. Harga ikan yang biasanya masih terjangkau kini mengalami peningkatan cukup signifikan hingga mencapai 2 ekor ikan seharga Rp20.000 di sejumlah pasar tradisional. Kondisi ini membuat masyarakat harus menyesuaikan pengeluaran kebutuhan harian mereka. Salah seorang warga Kota Ambon, Ibu Dian, kepada RRI Ambon mengatakan kenaikan harga ikan saat ini sangat terasa dalam beberapa terakhir. Menurutnya harga tersebut cukup berantakan terutama bagi keluarga yang menjadikan ikan sebagai lauk utama setiap harinya. Ia mengaku sebelumnya dengan uang Rp20.000 masih bisa mendapatkan lebih banyak ikan dibanding saat ini. Warga berharap pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan harga di pasar serta mencari solusi agar harga ikan tetap stabil dan dengan begitu masyarakat khususnya ibu rumah tangga dapat kembali memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus khawatir dengan lonjakan harga yang terjadi saat ini. Info lebih lengkap bisa Saudara cek di halaman resmi kami rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas hujan air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasih belah dulu.
2: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000

Kamboti adalah alat tradisional berbentuk bakul yang terbuat dari daun kelapa. Cara buatnya, daun kelapa dilepas tulangnya, kemudian daun kelapa itu dianyam sampai berbentuk yang dinamai kamboti atau bakul. Kamboti ini biasa dipergunakan oleh petani sebagai tempat mengisi hasil-hasil kebun seperti keladi, singkong atau kasbi, serta cengkeh dan pala. Alat tradisional ini masih terus dipergunakan terutama di negeri-negeri atau pedesaan.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Tempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Tempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol tempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari tempe dilihat dari cara pembuatannya.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Gandaria atau yang berbahasa Latin Bovea macropila griff merupakan salah satu tanaman buahan khas Maluku yang perlu dibudidayakan karena bermanfaat secara ekonomis dan ekologis. Dengan warna buah yang masih muda hijau muda, warna buah masak atau tua kekuningan, bentuk buah bulat, kulit buahnya licin, warna dagingnya kuning, dan biji buah berwarna ungu serta rasa buahnya manis keasaman. Gandaria yang masih muda banyak dimanfaatkan sebagai manisan. Manisan gandaria merupakan suatu makanan yang digemari masyarakat Maluku. Manisan ini terbuat dari bahan asli buah gandaria, gula pasir, garam, cabai, dan makanan ini tergolong sebagai manisan basah karena buah ini kaya akan air, serat, dan vitamin C sebagai antioksidan. Makanan ini dapat dijadikan oleh-oleh khas Ambon bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ambon.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya kita mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab ketong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, gerakan literasi di Maluku terus berkembang melalui berbagai komunitas kreatif yang hadir untuk meningkatkan minat baca dan menulis di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah komunitas Timur Menulis yang aktif mengajak generasi muda di Maluku untuk berani berkarya melalui tulisan dan kegiatan literasi. Menurut anggota komunitas Timur Menulis, OD, kepala RRI Ambon mengatakan bahwa literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menyampaikan gagasan dan pengalaman hidup melalui tulisan. Ia menilai budaya menulis perlu terus dibangun agar anak muda di Maluku mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Soleman menjelaskan bahwa wilayah kepulauan seperti Maluku memiliki banyak cerita budaya dan kreatif kearifan lokal yang belum banyak diketahui publik. Karena itu, komunitas Timur Menulis hadir untuk membantu masyarakat mendokumentasikan cerita daerah melalui tulisan, puisi, maupun karya jurnalistik sederhana. Melalui gerakan dari Timur Menulis Dunia, komunitas Timur Menulis berharap Maluku tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga sebagai daerah yang mampu melahirkan generasi penulis dan pegiat literasi yang menginspirasi Indonesia.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pak Saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan tidak ada potensi bank rush atau penarikan dana secara massal dari bank di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Dian dalam konferensi pers rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada Jumat 5 Juni 2026 mengatakan bahwa fenomena bank rush pada umumnya disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Diakui OJK memandang saat ini tidak terdapat potensi bank rush karena situasi politik keamanan dan ekonomi Indonesia masih kondusif. Menurutnya, manajemen bank harus senantiasa merawat kepercayaan masyarakat antara lain dengan menjaga kinerja bank, mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta melakukan manajemen risiko dalam setiap lini bisnis. Ketua Dewan Komisioner Friderika Widyasari Dewi mengatakan OJK akan terus mewaspadai berbagai kanal transmisi risiko dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap lembaga jasa keuangan. Salah satunya dengan mewaspadai potensi peningkatan beban kewajiban valuta asing pada koperasi dan untuk memitigasi berbagai risiko tersebut, OJK akan memperkuat pemantauan valuta asing di bank dan melalui pemantauan tersebut, posisi devisa neto harian, kecukupan likuiditas falas dan juga kepatuhan terhadap ketentuan falas terkait secara lebih intensif juga lewat supervisory dialog dengan bank yang menunjukkan akumulasi potensi tersebut. Dan untuk memastikan penerapan manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas berjalan secara memadai.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Saudara, ketolong update informasi lain ya. Ini informasi yang kurang mengenakan ya, Yanatan dari Piru. Konflik sosial yang terus berulang di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram, bagian barat kembali menelan korban. Seorang petani mengalami luka bacok, 3 warga terluka, sementara kendaraan dinas milik kepolisian hangus dibakar dalam bentrokan susulan antar warga Dusun Olas dan juga Dusun Katapang, Desa Loki. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa akar persoalan yang selama ini membelit hubungan kedua kelompok warga belum benar-benar terselesaikan. Ketegangan yang telah berlangsung sejak Jumat malam kembali memuncak setelah muncul kabar pembacokan terhadap seorang warga Dusun Olas. Korban bernama La Ilham Rumbia, 49 tahun, seorang petani yang pagi itu hendak menuju kebun untuk menjemput ayahnya. Namun dalam perjalanan ia diduga dihadang oleh 2 pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Menurut informasi yang dihimpun dari warga setempat, kedua pelaku mengejar korban dan mengayunkan senjata tajam beberapa kali. Salah satu tebasan mengenai bagian pipi kiri korban hingga menyebabkan luka serius. Dan meski terluka, korban berhasil menyelamatkan diri dan berlari menuju Dusun Olas untuk meminta pertolongan warga. Bentrok terbaru di Huamual kembali menjadi peringatan bahwa penyelesaian konflik sosial tidak cukup hanya melalui pengamanan keamanan semata, tanpa penyelesaian akar persoalan yang dan penegakan hukum yang cepat serta adil. Potensi benturan serupa dikhawatirkan juga akan terus berulang dan mengancam stabilitas keamanan di wilayah Seram bagian barat. Informasi lebih lengkap mengenai informasi ini, pendengar bisa cek di alamat resmi kami, rri.co.id.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, program Kentongan di Pro 1 RRI Ambon pada Selasa 2 Juni 2026 kembali menghadirkan dialog edukasi bertema kebencanaan dengan mengangkat topik teknologi drone sebagai mitigasi bencana. Dalam perbincangan tersebut, Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Ambon, M. Fauzan Salatalohi, Eskom, menjelaskan pentingnya pemanfaatan teknologi drone untuk membantu penanganan dan pengurangan risiko bencana di wilayah Maluku yang rawan gempa, banjir, dan juga longsor. Menurut Fauzan, perkembangan teknologi drone saat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan fotografi dan videografi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung mitigasi bencana. Drone dinilai mampu menjangkau wilayah yang sulit diakses manusia, terutama saat kondisi darurat terjadi. Dengan kemampuan terbang dan mengambil gambar dari udara, drone dapat memberikan informasi cepat mengenai kondisi lapangan kepada tim penanganan bencana. Ia juga menjelaskan penggunaan drone dapat membantu proses pemetaan daerah rawan bencana secara lebih efektif dan juga efisien. Melalui dialog program Kentongan di Pro 1 RRI Ambon, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa teknologi drone bukan hanya sekedar alat hiburan atau dokumentasi, tetapi juga memiliki manfaat besar dalam penyelamatan dan perlindungan masyarakat. Kehadiran inovasi teknologi seperti drone diharapkan mampu memperkuat sistem mitigasi bencana di Maluku sehingga penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan juga aman.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, upaya mengenalkan sejarah dan budaya Maluku kepada generasi muda terus dilakukan lewat kegiatan edukatif. Salah satunya melalui program studi tour ke sejumlah situs budaya dan sejarah yang ada di Bumi Raja-Raja. Seperti yang dilakukan pihak Sekolah Dasar Negeri 54 Maluku Tengah Malteng yang berlokasi di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat. Puluhan siswa yang tergabung dari kelas 3, 4, 5, dan 6 diajak menelusuri wisata sejarah dan warisan budaya yang terdapat di Negeri Hila dan Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Malteng pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada para pelajar mengenai nilai-nilai sejarah, perjuangan para leluhur, serta kekayaan budaya yang dimiliki Maluku. Menurutnya, Wali kelas 6 SD 56 Malteng, Nursin Pesilete mengatakan, setiap situs sejarah yang didatangi, rombongan siswa dan guru mendapatkan penjelasan dari pengelola situs mengenai sejarah, fungsi serta makna budaya yang terkandung di dalamnya. Salah satu siswa kelas 6, mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan sarana pembelajaran yang menyenangkan karena dilakukan di luar lingkungan sekolah. Ia berharap melalui program studi tour ke situs budaya dan sejarah, semakin banyak generasi muda Maluku yang memahami akar budaya, menghargai jasa para pendahulu, serta turut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan kekayaan sejarah yang ada di Maluku.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Sudara, katong sudah dipukul 14 lebih 27 menit dan berbagai informasi juga masih akan kita hadirkan ya di hari ini. Dan ini untuk pendengar yang suka mengkonsumsi telur ya, ada informasi penting ini. Nah, telur ini menjadi salah satu bahan makanan yang hampir selalu ada di dapur masyarakat Indonesia. Nah, apalagi kalau sekarang di Ambon kan lagi susah-susahnya makan ikan nih. Nah, telur bisa menjadi salah satu pilihan yang bagus nih pendengar. Nah, selain harganya yang terjangkau, telur juga mudah diolah menjadi berbagai menu. Mulai dari telur rebus, dadar, hingga campuran aneka masakan. Nah, seng herang jika banyak orang menjadikan telur sebagai menu harian untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Tapi, di balik popularitasnya ya, masih banyak pertanyaan yang muncul mengenai keamanan mengkonsumsi telur setiap hari nih pendengar. Nah, sebagian orang khawatir kandungan kolesterol dalam telur dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Lalu, benar, betul kasihnya kalau misalnya makan telur setiap hari ini berbahaya. Nah, dilansir dari Alo Dokter ya, telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin D, vitamin B12, selenium, serta berbagai asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga stamina, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta membantu proses pembentukan dan perbaikan jaringan otot. Nah, selain itu, konsumsi telur juga dapat membantu mengontrol berat badan nih pendengar. Kandungan protein yang tinggi membantu seseorang merasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi cemilan berlebihan. Nah, karena itu, telur sering menjadi pilihan menu bagi mereka yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Jadi kalau misalnya mau diet-diet, boleh nih konsumsi telur terus ya, karena tinggi proteinnya. Nah, pada akhirnya makan telur setiap hari bukan masalah bagi kebanyakan orang yang sehat ya, asalkan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan diimbangi dengan pola makan bergizi seimbang. Nah, pendengar bisa mengkombinasikan telur dengan sepertinya sayur, kemudian buah, serta sumber protein lain akan membantu tubuh memperoleh nutrisi yang lebih lengkap dan menjaga kesehatan secara optimal. Jadi yang masih takut-takut kira-kira kalau makan telur setiap hari gimana? Nah, sudah ada jawabannya ya. Tidak apa-apa, boleh saja. Yang penting makannya dalam skala yang normal-normal saja ya, selayaknya saja. Jangan sampai satu hari satu rak bahaya ya. Oke, nanti setelah ini kita masih balik pendengar tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya kita mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab ketong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Universitas Muhammadiyah Maluku mengadakan workshop pengembangan diri yang ditujukan khusus bagi jajaran dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus. Kegiatan yang berlangsung di lantai 6 ini dipimpin langsung oleh Rektor Profesor Faris Al-Fathad, PhD, yang didampingi oleh Wakil Rektor Insinyur Dr. Andi Tamrin SPMSI sebagai upaya nyata institusi dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia demi kemajuan universitas pada Jumat 5 Juni 2026. Profesor Faris mengawali materinya dengan memberikan sebuah reflektif activity kepada peserta, yakni simulasi yang dikemas sebagai pemantik kesadaran individu dalam diri sendiri di awal sesi. Ia mengajak peserta berpikir dan meminta mereka menulis jawaban atas pertanyaannya. Hal tersebut merupakan salah satu strategi Rektor UM Maluku untuk mengajak peserta merenungkan satu kalimat tentang bagaimana mereka ingin diperlakukan. Secara tidak langsung, mental peserta sedang dipersiapkan untuk menyelami esensi materi tentang pengembangan diri. Melalui workshop ini, UM Maluku berkomitmen menciptakan ekosistem kerja yang adaptif, solutif, dan harmonis. Diharapkan setelah pelatihan ini, para dosen dan tenaga kependidikan mampu membawa semangat baru dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi seluruh sivitas akademik dan masyarakat luas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul. Dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Saudara, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan perawatan tanaman lingkungan yang dilaksanakan pada Jumat 11 Juni 2026 di area Kebun Rutan. Kegiatan ini melibatkan warga binaan pemasyarakatan di bawah pendampingan petugas pembinaan kemandirian. Perawatan ini merupakan bagian dari implementasi program pembinaan kemandirian yang selaras dengan akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung astacita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain menghasilkan komoditas pangan, program ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk meningkatkan keterampilan di bidang pertanian. PLH Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Agustina Lawalata menyampaikan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan pada saat pemanenan saja, tetapi juga melalui proses perawatan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas B Masohi terus berupaya menghadirkan program pembinaan yang bermanfaat, produktif, dan berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan pangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia warga binaan.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Bos Saudara, Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Danau Sole yang berada di negeri Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menambah wahana baru berupa perahu bening untuk memperkuat daya tarik destinasi yang dikenal sebagai salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten SBT tersebut. Pelaksanaan tugas Kepala Dispar SBT Abdul Ghaffar Rumanama mengatakan penambahan wahana itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata. Menurutnya, wahana yang ditambahkan berupa 4 unit perahu bening yang telah diserahkan kepada pemerintah negeri Amarsekaru pada 2 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan berbagai destinasi wisata potensial di daerah tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan potensi pariwisata Maluku kepada wisatawan yang lebih luas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah, saudara, katong sudah dipukul 16:45 ya. Itu berarti 15 menit lagi beta akan pamit undur diri. Dan sebelum itu beta kasih dulu informasi masih seputar Maluku pastinya yang datang dari Saumlaki ya. Jajaran personil kepolisian sektor Nirunmas kembali menunjukkan komitmen nyata dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan lokal di wilayah hukumnya. Kapolsek Nirunmas Ibda Victor Luturmas bersama jajaran melakukan giat perawatan lahan tanaman jagung pipil di Desa Tutu Kembong, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Kamis 4 Juni 2026 siang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah agar tidak menghambat pertumbuhan tanaman jagung. Komunitas jagung pipil tersebut ditanam di atas lahan seluas 1 hektar milik Yohanes Luturmas. Dalam pelaksanaannya, Kapolsek mengerahkan sejumlah personil Polsek Nirunmas untuk turun langsung ke lapangan membantu petani. Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat guna mendukung ketahanan pangan lokal. Proses perawatan tanaman jagung meliputi kegiatan penyuluhan benih, pembersihan rumput liar, pembumbunan tanah dan pangkal batang, pemberian pupuk secara berkala, hingga menjaga pasokan air yang cukup agar pertumbuhan tanaman berjalan optimal tanpa hambatan. Kapolsek berharap agar dapat memotivasi para petani lokal di Kecamatan Nirunmas untuk terus mengoptimalkan lahan mereka. Langkah ini sebagai wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional yang dimulai dari tingkat desa.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang susah.

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Satuan Lalu Lintas menggelar patroli Blue Light secara intensif sejak malam hingga dini hari. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya aksi balap liar hingga pembegalan. Patroli tersebut menyasar sejumlah titik rawan kriminalitas, kawasan sepi, serta jalur yang sering dijadikan lokasi balap liar oleh beberapa kelompok pemuda. Kehadiran polisi menyalakan lampu rotator biru diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas di lapangan memantau secara langsung situasi lalu lintas maupun penghentian kendaraan secara selektif untuk memeriksa kelengkapan surat serta mengantisipasi adanya senjata tajam ataupun barang terlarang yang membahayakan. Melalui patroli preventif yang konsisten ini, situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar dilaporkan aman dan tertib, serta di situasi Kamtibmas terpantau kondusif. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan ke pihak kepolisian melalui call center Polri 110 jika melihat tindakan yang mencurigakan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rampater Riambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebannya, basudara masih tetap dengar katong di Rampater Riambon sampai dengan saat ini basudara. Nah, katong ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan pertemuan ibu saudara sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Beta Rain akan teman ibu saudara di kesempatan hari ini ya, sampai di jam 12 malam nanti. Hiburan yang info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemuan ibu saudara dong semua di saat ini. Oke, ibu saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RR Riambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Masih tetap dengar katon di program Patera Riambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kembali kita ucapkan para Mbak Saudara yang ada dengar katon di program Patera Riambon. Semoga Mbak Saudara terhibur selalu dengan apa yang sementara kita hadirkan di saat ini. Nah, untuk Mbak Saudara yang mungkin sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Mbak Saudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik Mbak Saudara semua. Jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futsal.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemani bahas saudara semua sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, bahas saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon karena BTRIN masih akan terus menemani bahas saudara sampai nanti katong ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong ini bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, upaya mengenalkan sejarah dan budaya Maluku kepada generasi muda terus dilakukan lewat kegiatan edukatif. Salah satunya melalui program studi tour ke sejumlah situs budaya dan sejarah yang ada di bumi Raja-Raja. Seperti yang dilakukan pihak Sekolah Dasar SD Negeri 54 Maluku Tengah yang berlokasi di Negeri Wakasihu, Kecamatan Lehitu Barat. Puluhan siswa yang tergabung dari kelas 3, 4, 5, dan 6 diajak menelusuri wisata sejarah dan warisan budaya yang terdapat di Negeri Hila dan Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah pada hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Nah, Pak Saudara, situs-situs sejarah yang dikunjungi dalam program studi tour tersebut diantaranya Masjid Tua Wapawe di Wapawe, ya, Masjid Tua Wapawe di Negeri Kaitetu, serta Gereja Tua Immanuel dan Benteng Amsterdam di Negeri Hila. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada para pelajar mengenai nilai-nilai sejarah, perjuangan para leluhur, serta kekayaan budaya yang dimiliki Maluku. Nah, Pak Saudara, menurut wali kelas 6 SD 54 Maluku Tengah Nursin P. Silete, Anto bilang setiap situs sejarah yang didatangi, rombongan siswa dan guru mendapatkan penjelasan dari pengelola situs mengenai sejarah, fungsi, serta makna budaya yang terkandung di dalamnya. Nah, Pak Saudara, salah satu guru lainnya, Bumbi Launuru, Anto juga bilang, studi tour menjadi salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk menumbuhkan rasa cinta tanah kelahiran dan kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya. Selain mengenal sejarah, para siswa juga diajak untuk memahami pentingnya menjaga dan melestarikan situs budaya sebagai bagian dari warisan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Pantauan media ini di lokasi, puluhan siswa SDE Negeri 54 yang mengikuti kegiatan tersebut terlihat sangat antusias. Kegiatan ini juga menghadu sarana pembelajaran yang menyenangkan karena dilakukan di luar lingkungan sekolah. Nah, Pak Saudara, Launur berharap melalui program studi tour ke situs budaya dan sejarah, semakin banyak generasi muda Maluku yang memahami akar budayanya.
0: Jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Katon masih ada lagi nih di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemuan Iba Sudara sampai di jam 7 atau pukul 19 nanti. Nah, Iba Sudara, hiburan lagu-lagu Dangdut Nusantara dari berbagai daerah ya, akan kita hadirkan pertemuan Iba Sudara di kesempatan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana Iba Sudara, tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di Dangdut Nusantara yang akan terus beta hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Mbak Saudara yang ada dengar katon di Program 4 RRI Ambon, semoga Mbak Saudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan di kesempatan sore menjelang malam hari ini atau di petang hari ini ya, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, untuk Pak Saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di hari ini, jangan lupa tetap semangat aja Pak Saudara dengan apa yang Pak Saudara kerjakan saat ini, sukses selalu menjadi milik Pak Saudara. Biar lebih semangat, kita temani dengan hiburan lagu-lagu dangdut yang sudah kita siapkan di saat ini. Tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Dangdut Nusantara. Lalu katon masih akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 19 kita hadirkan dulu di saat ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, gerakan literasi di Maluku terus berkembang melalui berbagai komunitas kreatif yang hadir untuk meningkatkan minat baca dan menulis di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah komunitas Timur Menulis yang aktif mengajak generasi muda di Maluku untuk berani berkarya melalui tulisan dan kegiatan literasi. Menurut anggota komunitas Timur Menulis, Ode, kepada RRI Ambon, dia bilang bahwa literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menyampaikan gagasan dan pengalaman hidup melalui tulisan. Dia juga menilai budaya menulis perlu terus dibangun agar anak muda di Maluku mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Soleman menjelaskan bahwa wilayah kepulauan seperti Maluku memiliki banyak cerita, budaya, dan kearifan lokal yang belum banyak diketahui publik. Karena itu, komunitas Timur Menulis hadir untuk membantu masyarakat mendokumentasikan cerita daerah melalui tulisan, puisi maupun karya jurnalistik sederhana. Menurut Soleman, perkembangan teknologi saat ini harus dimanfaatkan sebagai sarana memperluas gerakan literasi. Media sosial dan platform digital dapat menjadi tempat bagi generasi muda untuk mempublikasikan karya mereka sehingga tulisan dari Maluku bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat dunia. Di sisi lain, Tilman juga bilang bahwa tantangan terbesar dalam membangun budaya literasi di Maluku adalah rendahnya minat baca dan keterbatasan akses buku di beberapa daerah kepulauan. Meski demikian, dirinya optimistis semangat anak muda untuk belajar dan berkarya terus meningkat dari waktu ke waktu. Komunitas Timur Menulis sendiri rutin mengadakan diskusi, pelatihan menulis, hingga kegiatan berbagi buku kepada pelajar dan mahasiswa. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri generasi muda untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi daerah maupun bangsa. Melalui gerakan dari Timur Menulis Dunia, komunitas Timur Menulis berharap Maluku tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga sebagai daerah yang mampu melahirkan generasi penulis dan pegiat literasi yang menginspirasi Indonesia. Demikian news hari ini. Sampai jumpa di news besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan. Ada Pustaka Maluku, Pak Saudara, yang tentunya kita hadirkan sampai nanti di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, jangan kemana-mana karena hiburan donci-donci dari Maluku akan kita hadirkan. Lalu ada beberapa feature akan kita putar juga pertemani Pak Saudara. Jadi, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Apakah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, Abdao merupakan salah satu tradisi keagamaan yang ada di Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Tulehu terletak sekitar 25 km sebelah utara kota Ambon. Tradisi Abdao ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Adha. Tradisi Abdao sesuai dengan sejarah sudah dilakukan sejak tahun 1600 Masehi. Abdao sendiri berasal dari kata abada, yang artinya beribadah. Untuk mengetahui apa saja tradisi Abdao dari konteks adat, dituturkan oleh Ketua Sendiri Negeri Tulehu, Bapak M. Umarela, S.E.M.A.P.
2: Abdao yang merupakan khas budaya daripada masyarakat Negeri Tulehu yang tentunya tidak dimiliki oleh khas dan budaya masyarakat negeri adat lainnya. Dalam implementasi, dalam pelaksanaan Abdao itu, ini tergambar, terwujud bahwa generasi muda Tulehu menyambut dan memberikan rasa memilih.
1: Festival budaya Abdao ini menampilkan beberapa pertunjukan, mulai dari tarian hingga atraksi budaya. Sebagai penyemangat inspirasi peserta Abdao, mereka saling memperebutkan bendera yang berlapaskan Tauhid sebagai simbol negeri. Abdao adalah khas tradisi oleh masyarakat Negeri Tulehu yang patut dijaga dan dilestarikan dengan baik.
2: Abdao dalam konteks adat di negeri ini sudah sejak turun-temurun dalam proses pelaksanaan Idul Kurban itu tidak bisa terabaikan dalam proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu. Bahwa Tulehu sebagai salah satu negeri adat di Maluku memiliki makna tersendiri dalam proses pemotongan hewan kurban sebagai wujud daripada mengenang dan melaksanakan nilai agama. Sebelumnya itu kurban dimaksud oleh masyarakat Negeri Tulehu dilaksanakan suatu proses yang disebut dengan kaul negeri. Beberapa hewan kurban dimaksud itu diarak keliling kampung, diarak keliling negeri yang sebelumnya telah diproses secara adat pula di rumah Bapak Imam Negeri Tulehu.
1: Proses kegiatan kaul hewan kurban diarak-arakan mengelilingi kampung dan menuju rumah Masjid Jami Negeri Tulehu. Sebagai bentuk ritual keagamaan dalam ajaran Islam. Untuk memaknai tradisi Abdao dalam konteks religi, disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Lestaluhu.
3: Abdao itu tradisi Islam. Abdao apa di bendera yang biasa dipakai untuk Abdao itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan manusia kan orang Islam menyatakan diri bahwa Islam itu sudah ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu simbol Islam. Nanti masalah dia Muhammad dan sebagainya, tapi mengucap apa kalimat syahadat, kalimat apa ini, tahu itu sudah dari Islam. Dan itu simbol orang Islam. Dan Abdao itu tradisi untuk mempertahankan Islam. Dulu sebagainya karena perkembangan zaman, kemudian Abdao begitu ramai sekali sampai orang bisa minum-minum dan sebagainya.
1: Para pemuda Abdao mengikuti arak-arakan dan mendengarkan arahan dari Bapak Raja, tokoh adat dan tokoh agama. Dengan gerak refleksi mereka langsung memperebutkan bendera hijau bertuliskan asma Allah dengan ikhlas dan semangat. Kegiatan atraksi berjalan dinamis yang dilakoni oleh ratusan pemuda dan mereka saling mendesak-desakan, bahu-membahu, mereka merebut bendera untuk diangkat setinggi-tingginya.
3: Tapi juga ada sendiri lagi, karena itu dia sakral dan itu memang usaha masyarakat dulu untuk menyatakan kepada generasi muda bahwa la ilaha illallah tinggi, karena itu akan dibendera. Biasa dulu, entah itu anak kecil atau orang besar di kuda, lalu dia pegang bendera ini. Yang lain boleh naik, tapi naik ke atas bendera ini dinaikkan terus ke atas lebih tinggi. Tapi sekarang yang kita lihat bahwa ada yang datang bendera apa diturunkan ke bawah itu sebenarnya. Lalu kemudian di acara dulu ada beberapa orang people anak kecil dia pegang bendera, kemudian ada yang mengelilingi bendera itu menjaga supaya bendera itu jangan sampai turun. Itu makna menjaga tauhid Islamnya.
1: Setelah selesai menyaksikan ritual abdau, mereka pun kembali ke rumah masing-masing, diiringi dengan nyanyian anak-anak negeri dengan memukul rebana sebagai isyarat berhenti di setiap rumah warga untuk mengambil sumbangan, bumbu masakan, daging hewan kurban dengan tetap menyanyikan lagu khas tradisi. Ada yang menyumbangkan kayu bakar, makanan kebun, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah terkumpul dan diserahkan kepada pihak panitia untuk membagikan kepada fakir miskin. Demikian tradisi dan budaya abdau di negeri Tulehu. Akhirnya saya Udin Sanaki mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, katon masih ada di acara Pustaka Maluku yang beta hadirkan partemani basudara sampai nanti katon ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, basudara jangan kemana-mana karena ada hiburan donji-donji dari Maluku. Lalu ada satu feature budaya juga nih akan kita hadirkan partemani basudara. Tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Gereja Immanuel di negeri Hila Jasiralai itu Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetu. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan tiga jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga Muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
3: Ya, sampai saat ini alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antarumat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan bela dan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
2: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Satu donci tersisa, kita hadirkan perkaton jelang jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, Pak Saudara. Setelah ini keton masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan partemani Pak Saudara.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mini drama Demi.
1: Surat apa nih?
2: Surat dari kepala desa. Perintah terakhir kita meninggalkan rumah ini.
1: Loh, jadi benar kita akan digusur nih?
2: Mami tidak akan biarkan kita digusur. Memang kita ini kotor, nyari makan tidak halal. Tapi setiap hari kan mereka menarik retribusi dari kita. Perut-perut mereka juga isinya uang prostitusi.
3: Jadi gimana, Mi? Apa malam ini kita mengemas barang-barang?
2: Anak-anak Mami tidak boleh ada yang mengemas barang. Lokalisasi ini harus dipertahankan.
4: Enak saja ambil pajak, tapi nggak mikirin nasib kita.
3: Jadi, Mi?
2: Besok kita kumpulkan semua anak-anak. Kita demo di kantor desa.
1: Tapi, Mami nggak malu? Apa nanti kata warga?
2: Persetan dengan mereka. Mami hanya ingin mempertahankan mata pencarian kita. Gak ada tempat ini berarti gak ada pelanggan, ya kan? Gak ada uang, kita gak bisa makan. Besok kita demo. Mami yang akan memimpin demo ini. Bagaimanapun juga kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini.
5: Iya, kami tidak pergi. Tidak bisa. Hidup kami bergantung.
3: Kami tidak makan uang korupsi.
5: Kami tidak mau.
3: Kami hanya ingin menyambung hidup.
5: Kami tidak mau menyambung hidup.
2: Kami membayar retribusi setiap hari. Hai kepala desa, di mana nurani kamu? Kami hina tapi kamu yang berhak makan. Tidak bisa, kami tidak akan pindah kepala desa.
6: Riko, ada apa itu di luar?
7: Mami Yuli dan anak-anak asuhnya demo, Pak Kades. Mereka nggak mau pindah.
6: Demo? Mami Yuli? Rupanya keras kepala dia. Kapan eksekusinya?
7: Lusa, Pak Kades. Saya sudah menghubungi bulldozer dan traktor.
6: Wah, wah, wah. Sepertinya demo makin besar. Berapa orang di luar situ?
7: Kurang dari 15, Pak Kades.
6: Kalau begini terus, relokasi kita tidak akan berjalan. Lagian, niat kita kan baik, membersihkan desa ini dari praktek-praktek prostitusi.
7: Saya punya ide, Pak Kades.
6: Ide apa, Riko?
7: Bagaimana kalau kita bakar saja markas Mami Yuli? Dengan begitu, otomatis mereka akan pindah.
6: Apa? Bakar maksudmu?
7: Kita bikin seolah-olah itu kecelakaan, Pak Kades. Saya punya kenalan yang bisa membantu melakukan ini.
6: Sah, kamu yakin?
7: Percaya pada saya, Pak Kades. Kalian usahakan jangan sampai ketahuan ya. Meteran listriknya ada di dinding depan. Kalian tahu kan cara membuatnya, korslet?
8: Kalau soal itu, silakan pada kami, bos.
6: Cepat, cepat.
9: Iya, ini sebentar lagi.

bikinin di sana.

0: aku berusaha untuk mempertahankan usaha ini, kenapa malah terbakar?
1: Lalu Mi, bagaimana ini Mi?
0: Mami gak tahu lagi nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi.
1: Thank you.

0: apakah dia memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: lingkungan kerja di Desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, kenyataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya Pak Kades, saya takjub. Tak salah kalau Desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu Riko, kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Mami Yuli.
1: Mami Yuli? Mana Pak Kades?
0: Itu, yang baju merah. Dari rumah lantai 3 itu.
1: Iya benar Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di Desa Bulut.
1: Sepertinya.

dalam kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Valit Tanikwele sebagai Melati, Teis Dekok sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Riko, Rein Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Excel Carol, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

Masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada tadi setelah acara drama legenda yang mana satu buah cerita rakyat sudah kita hadirkan pertemuan di Bahasa Saudara. Nah selanjutnya katong ada lagi nih Bahasa Saudara di Walang Pro 4. Di Walang Pro 4 ada hiburan-hiburan donci-donci yang akan terus kita hadirkan pertemuan di Bahasa Saudara sampai nanti di acara di pukul 21 atau jam 9 waktu Indonesia Timur. Katong akan ada di acara selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara Walang Program 4 Basudara yang kita hadirkan para temani Basudara sampai nanti katong ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah Basudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Mas Udara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, beta akhiri acara Walang Program 4, lalu katon akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan pertemuan di Bapak Saudara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, buat saudara, ketong ada lagi di acara selanjutnya Mata Warna Pro 4. Lalu suara yang gabung nih buat saudara. Beta sapa dulu penelpon pertama di sesi pertama paling cepat aneh. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
1: Selamat malam Mata Warna Pro 4.
0: Ini deng sapa di mana?
1: Kolam Pencak.
0: Oh, barang suara macam bagaimana? Ada ujang kah di situ?
1: Ya, hujan sudah.
0: Oh, ada pantas. Barang dengar kayak sadiki baribut-baribut begitu.
1: Ada nonton bareng ini.
0: Wih, sadar eh. Ya. Mister Gasot di Tuni.
1: Ya.
0: Kabar bagaimana bapakku?
1: Baik, kebing.
0: Oke, lalu ada nonton sambil apa? Ngopi?
1: Sambil kopi.
0: Kopi, oh kopi hitam toh?
1: Ya, kopi hitam pun
0: kopi putih. Wih, asik eh. Kalau
1: sambil rokok cikuana rasa apel.
0: Wais. Ini kalau beta sendina sih beta senai langsung meluncur ke atas.
1: Ya pulang naik dulu tuh.
0: Bagaimana?
1: Pulang naik dulu kan dekat saja nih.
0: Aduh, orang culik beta juga di jalan di atas.
1: Aduh.
0: Bapakku. Malam ini mau request dong siapa nih?
1: Maluku Tanah Pusaka aja dari Hendi Kuselima.
0: Maluku Tanah Pusaka. Nanti kita putar eh.
1: Ya.
0: Mau salam par siapa nih?
1: Salam untuk yang lagi bertugas, sama bertugas. Terus untuk dari jauh dulu Pina Kebun Jeruk, selamat malam Pina. Yang Wonosobo, oh Bika.
0: Bawika, Wan Bawika.
1: Bawika, selamat malam. Di NTT. Siapa namanya, Bapak?
0: Yang di NTT, Sumba, kah?
1: Ya, NTT ini.
0: Bang Kris.
1: Ah, Bung Kris, selamat malam. Terus untuk Mas Yono, selamat malam Mas Yono. Nggak pernah nongol lagi.
0: Betul.
1: Mungkin lagi panen durian itu. Terus untuk Dewa Hujan di Kota Namulia, selamat malam Bung Dewa.
0: Iya.
1: Berapa hari ini hilang karena radio komunikasi terganggu.
0: Oke.
1: Terus untuk Fabio di Suli, Pak Marcel juga di Suli, Bunda Marin di Pasar Transit, Karina di Pasar
0: Saya,
1: Linda di Poka, Adik Kinca di Bentas, selamat malam. Terus untuk Beta Bisa Gila.
0: Iya.
1: Pak Dinerdi. Bung Dinen di tengah-tengah juga, selamat malam. Terus untuk Eva Calake, Eva Leong, Sarip, Bunda Popi di Skip, Inka di Karpang juga, selamat malam. Ya. Terus untuk tetanggaku, Bung Tony, selamat malam.
0: Iya.
1: Untuk seluruh komuniti Mata Warna Pro 4 yang masyarakat itu yang bisa sebut namanya satu persatu.
0: Iya.
1: Selamat malam, salam kompak. Itu aja sekarang, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, thank you banyak kakak bapakku. Oke, ada Mr. Gasot di Tuni. Di belakang Mr. Gasot, siapa yang mau gabungin ketong? Line telepon 311-544, beta buka buat saudara, silakan. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
2: Mata Warna Pro 4, selamat malam, Kak Rein.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan dari orang Manado ini.
0: Oh, Bunda Els ya?
2: Iya, betul benar.
0: Kayaknya Sulamo baru udah lama baru dengar Bunda Els punya suara nih.
2: Ada tadi malam ada, kemarin malam ada.
0: Iya, kan Ian Dinas bukan
2: Beta. Iya, betul.
0: Kabar gimana Bunda?
2: Heeh. Kabar sehat, bahagia, sejahtera.
0: Amin. Tapi jam gini ada bikin apa nih?
2: Ada baring-baring ini.
0: Oh. Oke, sip. Sebelum tidur mau dengar Donci apa dulu nih?
2: Mau dengar Donci dari mau minta tolong deh, Kakak Rain coba baca itu Elke sama Gerson, kalau lagu-lagu apa di situ?
0: Siapa?
2: Elke featuring Gerson featuring Elke.
0: Gerson featuring
2: Elke.
0: Elke?
2: Iya, Elke ngantung.
0: Oh, Gerson dan Elke ngantung ya?
2: Iya, nanti Kakak Rain pilih akan insya
0: Allah. Oh, nanti kita lihat ya?
2: Iya.
0: Oke. Mau salam buat siapa malam ini?
2: Kita menyapa pertama tentu buat Kak Rain yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat. Sukses sejahtera selalu, bahagia di berkat Tuhan.
0: Oke.
2: Kita di rumah. Salam sehat selalu. Lanjut yang ada di Monosomo sana, ada monitor ini.
0: Iya.
2: Ya. Cuma sama itu Mbak Wika. Ini salam dari Bunda salam sehat Mbak Wika bersama keluarga. Ada Kak Eva di Waihau juga. Baju Naidi yang ada di Teluk Amon Manise. Salam sehat. Bang Lea, Bang Dewa di Lea. Nam Lea, salam sehat juga. Bung Dede tengah-tengah, Fabio Bisuli, Kakak Rere, salam hati, salam sehat. Yang baru lewat, Mr. Gacot. Dari Bunda S, ada Stevie juga. Ada Bunda Popi, Bunda Marni. Ada saja. Ada di Jakarta, di sana ada Vina di Kebun Jeruk bersama keluarga juga, salam sehat. Yang ada di yang Tunyong itu Nyong Saris Hidayat.
0: Oke. Okay.
2: Salam sehat juga. Ada semua sudah. Yang menyatu di Pro 4 Matawaya Ambon.
0: Iya.
2: Salam hormat, salam sehat semuanya, tidak terkecuali. Keluarga masing-masing. Lagu apa Kak Rain ada pilih?
0: Mau lagu yang mana nih? Mau Cuma Se?
2: Cuma Se sudah. Cuma Se.
0: Cuma Se. Iya, berarti Cuma Se saja nih. Oke.
2: Okay.
0: Mau Cuma Se atau Rindu Tapi Bayang?
2: Gimana? Kamu coba di Rindu Tapi Bayang.
0: Rindu Tapi Bayang, coba dulu .
2: Kalau cuma saya seberapa kali tuh kalau saya salah.
0: Iya betul, bunda. Ada Rindu Tapi Bayang nih. Kayaknya Rindu Tapi Bayang nih bagus juga nih.
2: Iya mungkin, karena namanya featuring itu bagus itu.
0: Oke, siap.
2: Buat Kering, makasih dan Kerai, selamat
0: siap.
2: Malam.
0: Siap, malam. Oke, Mbak Saudara di belakang Bunda Els di Sulawesi. Siapa yang mau gabung nih katong? Lain telepon 311544 masih tetap kita buka nih Mbak Saudara. Silakan.

0: Matawana Proampa, selamat malam. Matawana Proampa, selamat malam.
1: Matawana Proampa, selamat malam, Karen.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Vina, Kak.
0: Siapa?
1: Vina.
0: Vina.
1: Iya, Kak.
0: Vina di kebun jeruk ya?
1: Iya, Kak.
0: Oh. Vina, kabarnya gimana hari ini?
1: Kabarnya sehat-sehat walafiat, Kak.
0: Oke, kalau jam segini lagi ngapain nih, Mbak Vina?
1: Jam segini lagi duduk sama keluarga,
0: Kak. Oh, kalau gitu salam buat keluarga semuanya di situ ya.
1: Salam balik juga buat Kakak ya.
0: Salam dari Ambon.
1: Makasih, Kakak.
0: Oke, Mbak Vina malam ini mau request donci apa nih?
1: Aku mau minta satu donci dari Leo Makatita.
0: Leo Makatita?
1: Judulnya Mama.
0: Mama, Leo Makatita. Nanti diputar ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Ya, aku salam ya, Kakak ya.
0: Boleh.
1: Ya, salam yang pertama yang Kakak lagi bertugas. Selamat bertugas. Ntar kalau pulang hati-hati di jalannya. Tiba di rumah ketemu keluarga dan diberkati lindungi sama Tuhan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terus yang udah lewat ada Bang Nasir Karso di Puncak Tuni. Makasih ya atas salamnya. Diberkati Tuhan Maha Kuasa keluarganya Kakak ya. Dan juga Bunda Pika ya.
0: Bunda Els tadi.
1: Iya, Bunda El di Manado. Makasih ya Bunda ya atas salamnya. Dan diberkati Tuhan Maha Kuasa keluarganya Bunda ya. Dan juga ada Kak Bio di Suli, Pak Masnya juga di Suli. Mbak Eka juga di Waihaun, juga di Talake, Bang Seru Cidaya juga di Talake juga. Juga ada Bang Ewin di Wai, Bang Deden di Tengah-Tengah. Siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Bunda, Bunda L. Bunda L ya?
0: Bunda
1: L. Bunda L di Manado. Ya, Bunda L di Manado. Terus Kakak Ellen ya?
0: Yang di mana?
1: Iya, Kak. Yang di Manado.
0: Iya, kakak
1: ada Bunda Pika, Bunda L,
0: sama Bunda satu tuh siapa?
1: Terus ada juga Pak Junadi di Kebun Jengge, ada juga Kak Rere di Pasutengah, Bunda Mari di Pasut Transit, ada juga Bunda Onya di Bere-Bere. Ada juga Bang Deden dari sudah ya, Bang Deden udah.
0: Bang Deden.
1: Ah iya. Siapa ya?
0: Siapa?
1: Bang Dewa Hujan.
0: Dewa Hujan.
1: Iya. Nanti entar kalau dia lagi monitor entar masuk dia komen lagi.
0: Iya gak betul.
1: Salam sama dia.
0: Oke.
1: Pokoknya semuanya ya ada Bang Stevie ya di hati besar.
0: Iya, Stevie.
1: Pokoknya semua pendengar Cinta Mata Warna Perempat mana aja berada, yang tempat 31 demi 1, mohon maaf untuk semua ya. Okay. Dan selamat malam untuk semua, selamat beristirahat beserta keluarganya masing-masing dan diberkati lindungi sang Tuhan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Ya. Selamat malam ya Kakak ya, selamat
0: beristirahat. Oke, makasih Bunda. Oke, Bapak Saudara, tiga penelpon sudah kita terima. Yang pertama itu dari Master Castle di Tuni, terus yang kedua Bunda Els di Sulawesi, lalu yang ketiga Mbak Vina di Kebun Jeruk. Nah, beta putar requestan dulu Bapak Saudara, nanti habis ini beta balik perbatama Bapak Saudara, tapi dengan acara selanjutnya dulu Bapak Saudara, karena setelah ini katong akan ada di siaran berjaringan suara budaya Seribu Pulau ya Bapak Saudara. Jadi mungkin satu requestan dari Bapak Saudara yang gabung di sini nanti akan kita putar setelah acara berjaringan suara budaya Seribu Pulau. Tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya, Rainer Helaha di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, dan RRI Bula. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut untuk malam hari ini, RRI Ternate, RRI Tual, dan RRI Bula? Baik, pendengar, RRI Ternate akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik petani rumput laut di Morotai. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajo, sahabat budaya. Salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate, akan menghadirkan obrolan salah satu petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Korlajang. Seperti apa obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajo, sahabat budaya. Salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate, akan menghadirkan obrolan salah satu petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Korlajang. Seperti apa obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan koordinator dari kelompok tani rumput laut Plasma 3. Dengan siapa saya berbicara, Bapak?
1: Mas Kurlajang.
0: Mas Kurlajang, sudah berapa lama ini menjabat sebagai koordinator?
1: Kalau bentuk kelompok plasma baru sekarang, baru mulai sekarang.
0: Baru berapa bulan?
1: Baru satu bulan.
0: Nah ini satu kelompok ini terdiri dari berapa orang, Pak?
1: 10, termasuk dengan 10 anggota, satu ketua, jadi 11.
0: Baik, nah ini terkait dengan budidaya rumput laut ya. Ini cara bagaimana membudidayakan rumput laut biar rumput laut itu dipanen maksimal begitu.
1: Kalau kita sesuaikan dengan cara potong, berapa gram kita potong, berapa hari yang kita akan panen. Kalau 1 gram kita potong berarti 1 bulan. Kalau 0,5 gram kita potong berarti dia harus 45 hari. Nah, itu target panen. Paling kecil ya kita harus tunggu 2 bulan baru kita panen.
0: Oke, jadi bagaimana supaya rumput laut itu maksimal dengan cara potongnya ya, cara ambilnya juga, dan maksimal untuk panennya 45 hari. Oke, berarti 1 bulan lebih sedikit ya. Oke, baik. Nah ini bagaimana cara untuk menghadapi tantangan ya, biasanya kan rumput laut kan budidayakan ini kan untuk maksimalnya 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah tantangan yang dihadapi oleh para petani rumput laut apa nih?
1: Tantangan yang kita hadapi hanya hama, kan dia dua jenis seperti kalau kita sini bilang gaya kado, seperti penyakit putih. Kalau memang kenal penyakit putih, waktu hama penyakit putih kita tidak akan panen. Jadi kita hanya berusaha untuk mendapatkan bibit, untuk panen tidak bisa. Jadi kalau dia hama kado itu masih bisa dipanen, tapi kalau hama putih tidak bisa dipanen.
0: Ya baik, berarti ada hama putih dan hama kado. Nah ini berbeda juga gitu ya. Nah untuk solusi mengatasinya bagaimana, Bapak?
1: Solusi mengatasi hanya tidak bisa membiarkan rumput laut, tidak bisa membiarkan bibit itu habis. Jadi kita terus berusaha untuk mengelola bibit sisa saja.
0: Oh, untuk obat-obatan yang digunakan biasanya apa untuk mengatasi hama tersebut?
1: Kalau berbicara masalah obat, tidak ada obat. Kita hanya bisa memotong di mana batas putih, penyakit putih itu, kita potong batas itu, terus kita tanam lagi.
0: Oke, memotong supaya tidak tersebar, tidak gitu ya. Tersebar. Oke, dan itu tentunya mengatasi daripada masalah hama tersebut. Ya, dan sejauh ini ya, waktu panen yang ideal dan bulan-bulan apa saja yang harus kita tanam biar panennya juga maksimal merata gitu.
1: Kalau biasa kita panen, kalau kita tanam di bulan 1, ya harus bulan-bulan 3 kita sudah panen. Itu pun kita rebut. Kan hama ini kan dia satu tahun itu dua kali hama. Kadang sampai 3 sesuai dengan cuaca yang ada. Kalau memang cuaca tidak bagus sesuai dengan musim gelombang, itu dia naik kotoran. Jadi kita harus cepat. Kalau tidak cepat, itu akan habis.
0: Ya baik, berarti tergantung dari cuacanya gitu ya. Nah untuk musim ombak saat ini gitu ya, di bulan Desember dan sebagainya, tergantung dengan musim ombak, apakah ini juga berpengaruh terhadap tumbuhnya budidaya rumput laut?
1: Dia tidak terpengaruh dengan pertumbuhan, tapi dia hanya bisa mematahkan setiap rumput laut yang sudah besar, tetap mematahkan. Dan di saat dia patah itu hanyut.
0: Oh, jadi gitu ya, terkait dengan penanamannya juga harus dilihat dari cuaca. Kalau bergelombang juga itu salah satunya ya penyebabnya gitu.
1: Ya kita harus kecilkan bibit. Kalau di saat gelombang, musim gelombang naik, kita kecilkan bibit. Apabila tidak kita tidak kecilkan, maka bibit itu tetap patah dan hanyut.
0: Oke, baik. Nah, untuk terkait dengan sekali panen nih, jumlah yang didapatkan itu berapa?
1: Kalau kita tanam 200 potong tali, ya kita harus panen 100. 100 itu untuk persiapan bibit dibela lagi, dikumpulkan. Untuk kita putarkan itu bibit yang 100. Kalau kita tanam 200, kita panen 200, maka bibit kita habis. Jadi kalau kita tanam 200, ya panennya harus 100. Jadi kalau 100 kita panen, itu beratnya sekitar 500 kilo.
0: 500 kilo, 500. Berarti 200 bibit itu dilipatkan, dibagi dua.
1: Begitu. Ya, yang okay. 100 untuk panen, yang 100 juga untuk bibit.
0: Oke, berarti dibuka ya. Jadi 200 itu 100 untuk bibit dan 200 untuk dipanen. Nah, untuk panennya sendiri itu kira-kira mencapai atau berkisar berapa ton atau berapa itu?
1: Kalau kita panen, maksudnya kita panen semua. Ya. Kalau panen semua dia berkisar sekitar 1 ton. 1 ton lebih, sekitar 1 ton 100, kadang 1 ton 200, sesuai dengan perkembangan rumput laut.
0: Oke, jadi bisa maksimal 1 ton gitu ya, ataupun lebih gitu ya, bisa ya. Nah, ini terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dari 1 ton ini, kira-kira pendapatan yang diterima berapa bersihnya?
1: Kan dia per kilo 10.000. Jadi kalau 1 ton dia kita tetap capai 10 juta per 1 ton. Per 1 ton. Di saat musim kita bisa panen dalam 1 ton, maka kita dibayar sebanyak 10 juta.
0: Jadi 10 juta itu dari panen 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, ini setelah 45 hari ditanam kembali. Oke, baru nanti dipanen kemudian 45 hari lagi, begitu ya. Jadi jangka waktunya cukup ini ya, berkisar sangat dekat gitu ya. Nah, ini untuk mencapai panen raya. Nah, terkait dengan pembagian gitu, ini kan satu kali panen 10 juta untuk pembagian ke anggotanya, bagaimana itu Pak?
1: Kalau ke anggota, kalau kita pelaksana seperti ini, kita tidak bagi hasil. Kalau kita tanam pribadi, ya tetap pribadi, kita punya sendiri. Tapi kalau kita kelompokin untuk perusahaan, dan kita digaji, kerja ini digaji.
0: Oke, baik. Dan ini selain dari kelompok plasma ya, ada juga kelompok-kelompok lain yang berkolaborasi.

0: lahan, berarti kita petani hanya meminta dukungan dan terus perusahaan selalu melihat kita di sini.
1: Oke, baik, dan terima kasih Bapak ya, sudah berbagi terkait dengan bagaimana menanam rumput laut dan juga bagaimana pengalamannya gitu ya. Demikian obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang selaku Koordinator Petani Rumput Laut di Kabupaten Pulau Morotai. Semoga bermanfaat. Saya Tasnim sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torang baku dapat lagi. Syukur dofu dofu. Tabea subajo.

Demikian pendengar cerita dari RRI Ternate. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Tual dengan topik tari sawat jangan dibiarkan ia tergerus. Selamat mendengarkan.

0: bersilaturahmi ke satu ohoi atau desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Dian Darat nama desanya. Di Dian Darat ini sedang dilakukan satu festival budaya Facebook oleh sanggar yang ada di Ohoi Diandara sendiri. Dan satu yang menarik perhatian kami adalah sawat, yang mana sudah tidak asing lagi untuk sebagian masyarakat Maluku. Sawat adalah sebuah tarian pergaulan dari Kei yang cukup sering ditampilkan dalam berbagai acara. Tari ini cukup populer karena cukup mudah dipelajari dan memiliki makna yang menarik untuk disimak. Tari ini adalah sebuah keramahan dan memiliki pesan perdamaian yang cukup kental di dalamnya. Tari sawat biasanya ditampilkan dalam satu paket musik sawat yang berupa gendang, rebana atau tifa, lalu ada suara gongnya juga, dan suling. Keunikan tari sawat sebenarnya terletak pada pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Perdamaian dan keselarasan hidup yang begitu terlihat dari gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh tubuh para penari yang gemulai dan indah. Ini mencerminkan keramahan, dan bila disimpulkan bahwa tari sawat adalah tari yang sederhana namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Keberadaan tari ini tidak akan bertahan tanpa adanya kepedulian masyarakat untuk terus melestarikannya. Tarian ini sangat penting untuk sering ditampilkan dalam berbagai acara publik, sehingga masyarakat pun akan tahu dan selalu ingat akan makna perdamaian di dalamnya. Untuk itu, tetaplah melestarikan budaya kita sebagai penerus bangsa. Nah, di malam hari ini sudah ada seorang pelatih, guru beliau, lalu ada juga kepala ohi atau kepala desa yang sama-sama bertanggung jawab untuk melestarikan tarian sawat ini. Di perjumpaan kita, kami hadirkan obrolan kami dengan Bapak Febi dan juga Bapak Samuel. Saya sudah bersama dengan tokoh adat, beliau juga adalah kepala desa atau kepala ohoi dan juga pelatih. Nah, beliau yang selalu meluangkan waktu untuk merawat dan menjaga adat istiadat, terutama dari sisi tarian yang dipersembahkan khusus untuk kita semuanya dan juga untuk anak-anak yang ada di Ohoi Dian Darat ini. Saya bersama dengan tokoh adat dulu, bagaimana beliau dengan perangkat ohoi dan juga tokoh-tokoh adat lainnya menjaga kelestarian adat budaya, tradisi, terutama tarian kita yang ada di Kepulauan Kei, tari sawat sendiri. Bapak Sam, untuk tari sawat ini bagaimana dari sisi tokoh adat Bapak bersama dengan warga merawat tarian kita yang ditinggalkan atau diwariskan oleh leluhur kita?
1: Ya, terima kasih. Kebetulan tari sawat ini lama kelemahan bisa pudar atau menghilang. Makanya kami dari pihak ohoi atau desa mengangkat pelatih-pelatih yang baru untuk melestarikan kebudayaan kita orang Kei ini, supaya jangan kita punya anak-anak cucu yang dari belakang ini tidak tahu lagi itu bagaimana caranya mengembangkan tari-tarian khas orang Kei ini. Begitu.
0: Jadi pendengar, ini ada satu ketakutan oleh Bapak Sam. Memang ini ketakutan kita bersama, karena dengan perkembangan kemajuan zaman ini bisa mengikis apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Warisan-warisan yang harusnya kita jaga, kita rawat, ini sudah tidak lagi kita jaga. Ya, mungkin dengan adanya pelatih yang ikhlas meluangkan waktu untuk melatih anak-anak generasi muda dengan tarian, dengan nyanyian, ini bisa melestarikan adat dan budaya kita. Saya sudah bersama dengan Bapak Febi. Ini setiap harinya melatih bukan hanya anak-anak di Dian Darat, tapi juga anak-anak ohoi-ohoi tetangga untuk mengetahui bagaimana gerak tari dari sawat itu sendiri. Bapak Febi, terima kasih untuk malam hari ini, waktunya sangat istimewa sekali.
1: Iya,
0: Kereri hadir di Festival Budaya Ohoi Dian Darat. Yang paling banyak ditampilkan adalah tarian, tapi saya tertarik dengan tari sawat ini, Pak.
1: Iya.
0: Bapak. Untuk tari sawat setiap harinya diajarkan untuk anak-anak ya, Pak?
1: Ya, untuk tarian itu kita sudah jadwalkan. Satu minggu 3 kali. Untuk melestarikan kembali budaya yang ada di Tanah Tepap atau Tanah Kei.
2: Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa untuk generasi muda sekarang ini, mulai dari musiknya sampai kepada tariannya, itu makin hari makin terkikis habis karena terpengaruh budaya-budaya dari luar. Untuk itu kami mulai melestarikan itu dengan membuat salah satu sanggar yang namanya Sanggar El Labnuhu. Nah, lewat sanggar itu kami difasilitasi oleh pihak Ohoy, tipa, gong, seruling. Dari situ kami mulai melatih anak usia dini untuk bagaimana cara untuk memukul tipa, meniup suling, khusus untuk suling sawat, suling cakalele, kemudian cara memukul tipa untuk tipa sawat, bunyi tipa cakalele, itu kami tetap memberikan, mengajarkan itu kepada generasi-generasi sekarang. Akhirnya, puji Tuhan, lewat kerjasama dari adik-adik mahasiswa UGM untuk pelaksanaan kegiatan festival budaya. Itu kami sudah koordinasi bersama dari pihak adik-adik mahasiswa untuk meminta bantu kami dari pihak sanggar untuk mengisi acara dimaksud. Untuk itu, mulai dari 2 minggu kemarin, itu kami tetap bersama-sama dengan anak-anak siang malam. Itu kita tidak pakai jadwal lagi karena waktunya sempit. Maka kita tidak pakai jadwal lagi. Setiap malam itu rutin untuk kita lakukan latihan.
0: Tapi itu bukan hanya untuk tarian sawat ya, tapi tari dari kei semuanya akan ditampilkan di panggung ini.
2: Iya. Bukan saja tari sawat yang kita tampilkan. Contoh tarian penjemputan. Tarian penjemputan itu otomatis busananya beda. Kemudian tari syariat. Tari syariat itu tari muda-mudi. Nah, itu busana juga beda. Kemudian tari cakalele. Cakalele ini memang beda sekali karena ini dia bernuansa kekerasan. Tarian istilah orang Kei itu tari baku potong, peperangan. Nah itu otomatis busananya beda. Dengan irama musiknya tuh beda.
0: Oh itu harus pakai irama juga?
2: Iya, musik juga. Oh, iya. Jadi musik untuk tari cakalele ini beda dengan musik tari sawat.
0: Kalau sawat ini dia memerlukan alatnya apa saja?
2: Sama saja, tipa, gong, dan seruling. Cuma untuk alunan nadanya itu beda.
0: Jadi yang Bapak Febi ajarkan ini bukan hanya tariannya, lenggak-lenggoknya, iya, tapi juga cara pukul,
2: cara pukul,
0: tiup,
2: iya,
0: itu ya. Berapa jenis pukulan sih Bapak?
2: Kalau untuk tipe sawat itu ada 2 jenis pukulan. Yaitu pukulan biasa dabel. Ada 1 dabel, 1 itu pukulan biasa. Tetapi kalau untuk pukulan untuk tari cakalele itu dia agak cepat. Ya, biasanya itu lebih cepat. Tapi kalau tari sawat itu dia agak lambat. Tapi ada drebelnya. Ada pukulan drebelnya.
0: Tapi untuk menyatukan itu agak sulit toh, Pak. Bunyi pukulan tipanya dan juga serulingnya itu agak susah. Waktu diajarkan itu tiga-tiganya satu kali jalan atau memang diajarkan satu-satu?
2: Iya. Untuk masing-masing
0: ini pemula ya?
2: Ya, untuk masing-masing tari itu diajarkan beda-beda. Tidak diajarkan satu kali. Diajarkan contoh kalau tari panah, khusus tari panah saja, diajarkan tari panah dengan irama musiknya, dengan gerakan-gerakannya. Kemudian selesai dari tari cakalele itu baru kita kembali ke tari sawat. Iramanya beda masing-masing.
0: Tapi pada waktu itu kan pergantian dari satu tari ke satu tari yang lain ini, yeah, kan dia cepat itu.
2: Iya.
0: Yeah. Jadi ada kode langsung berganti. Untuk anak-anak kita sendiri yang diajarkan ini usia berapa sih, Pak?
2: Usia 12 tahun.
0: 12
2: tahun sampai 14 tahun. Itu siswa SMP yang kita ajarkan.
0: Tapi mereka antusias. Untuk mengetahui, iya, itu besar sekali ya?
2: Mereka semangat sekali. Karena memang perlu untuk kita tetap melestarikan budaya daerah. Budaya khusus budaya Kei untuk musik-musik tradisionalnya. Karena sekarang ini untuk pemuda saja tidak tahu untuk cara meniup suling untuk tarian.
0: Khusus sawat.
2: Sawat maupun cakalele itu generasi muda sekarang ini hampir pada umumnya tidak tahu. Untuk itu sebagai pelatih, karena pelatih punya dasar untuk musik itu ada, maka dikumpulkan, diberikan kesempatan, dipercayakan oleh pihak Ohoy untuk mengumpulkan generasi-generasi muda, anak-anak usia dini, untuk kita mulai merangkul mereka untuk bentuk satu sanggar. Untuk
0: alat-alat ini didapat dari mana, Bapak?
2: Dapat dari pihak Ohoy.
0: Iya,
2: Ohoy memesan tipa, lalu diberikan kepercayaan untuk sanggar untuk mengelola.
0: Tapi kan kita punya alam, maksudnya adalah alam kita telah menyiapkan semuanya gitu. Kita punya bambu, kita punya semuanya. Kenapa tidak dimanfaatkan saja, tapi harus membeli lagi, Bapak?
2: Karena faktor pertama, kulit kambingnya ini kita dapat susah atau kulit kerbau. Akhirnya mesti kita pesan. Kita pesan dari luar. Kemudian tua-tua yang punya bakat dan minat untuk membuat tifa sudah meninggal semua. Generasi-generasi muda sekarang tidak bisa untuk membuat kembali itu. Akhirnya mesti kita pesan dari luar. Jadi ini perlu untuk ke depan mungkin dari pihak Ohoi bisa membuat salah satu seminar untuk menghimpun kembali generasi-generasi muda untuk mengembangkan kembali alat-alat musik yang sudah hilang itu bisa untuk generasi-generasi muda bisa ke depan tidak lagi untuk kita beli dari luar tetapi pengadaan dari dalam sendiri. Jadi mungkin harapan kami dari pihak sanggar kepada pihak Ohoi seperti begitu.
0: Kebetulan Bapak Sam di sini gitu. Bapak Sam, kita sudah punya sanggar, anak-anak yang sudah punya keinginan yang kuat untuk menjaga dan melestarikan tarian kita, nyanyian kita, tapi mereka masih terkendala dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Febi tadi. Dari pihak Ohoi sendiri mungkin punya rencana besok-besok ya jangan lagi beli atau kita bisa membuatnya sendiri dan ini juga bisa bermanfaat untuk bapak-bapak di Ohoi yang lainnya untuk membuat alat musik itu sendiri, Bapak.
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya dari pihak Ohoi ini sudah berkeinginan untuk membeli alat-alat musik yang tradisional ini karena seperti tadi yang Bapak Febi bilang itu generasi-generasi yang sudah berlalu itu tidak ada lagi sehingga yang akan datang ini terpaksa kami ambil jalan pintas seperti kami membeli dari toko di Tual atau di Langgur atau di Tual begitu. Jadi bagi mereka ini kami akan menyisipkan dana untuk pelatih-pelatih ini untuk seperti mereka punya pakaian-pakaian tari-tarian itu kami siapkan itu tiap tahun kami memberikan dana sedikit untuk mereka untuk latihan-latihan setiap waktu kalau mereka mau latihan ya anggaran itu kita siapkan untuk kita menyerahkan ke pelatihnya itu supaya mereka mengelola lalu mungkin membeli alat-alat yang masih kurang seperti suling yang lain-lain juga tuh. Jadi kami memang sudah siapkan sudah beberapa tahun lalu untuk pemula itu. Jadi alat-alat itu semua disimpan di kantor Ohoi. Jadi bila mana mereka mau latihan baru mereka mengambil di kantor Ohoi.
0: Artinya dari pihak Ohoi sendiri mendukung ya apa yang dilakukan oleh teman-teman sanggar, Bapak Febi dan juga anak-anak kita yang mendukung bakat mereka
1: semua. Iya, betul. Kebetulan Bapak Febi ini orangnya hobi juga untuk itu. Jadi kami mengangkat beliau ini sebagai pelatih di sini, sanggar ini. Jadi kami berkewajiban untuk membeli atau sedikit lah untuk pos-pos mereka ini. Ya, jadi mereka tetap dapat support dari Ohoi. Jadi dana itu kami akan berikan kepada pelatih-pelatih ini supaya mengembangkan tari-tarian tradisional ini.
0: Ini Bapak Febi perhatiannya luar biasa sekali dari pihak desa tadi disampaikan oleh Bapak Sam ini. Saya ingin lebih jauh lagi mendalami seperti itu Bapak Febi tentang tari sawat kita ini karena ini adalah ciri khas kita. Tari sawat tidak ada di daerah lain gitu, adanya di Kepulauan Kei dan kita yang harus menjaganya seperti itu. Tari sawat sendiri ini ada pakaian khusus seperti di daerah lain harus mengenakan kebaya atau baju kurung dan lain sebagainya. Kita punya baju khas untuk satu tarian ini atau tidak?
2: Ya, kalau untuk satu khas untuk tarian sawat ini tidak ada.
0: Kecuali
2: biasanya
0: acara ya, adat
2: kecuali,
0: ya
2: kecuali acara kecuali adat. Acara adat. Biasanya itu kita pakai itu kain kebaya putih, baju rok kain yang berwarna kain merah yang ada mas-masnya itu, ya corak-corak masnya itu. Kemudian kalau tidak bisa juga kita gunakan baju adat, baju merah adat. Sebagai kalau laki-laki itu baju merah adat, baju adat, kemudian celana hitam, dan untuk perempuan itu kebaya putih, dan juga kain berwarna merah, kemudian ada hiasan-hiasan emas begitu. Nah itu. Tapi untuk ditentukan bahwa tarian sawat ini harus pakaian khusus, karena orang tua dolo-dolo itu, tua-tua kita dolo-dolo itu belum ada pakaian itu. Mereka busana apa saja mereka pakai.
3: Yang penting adalah tariannya.
2: Iya, yang gitu penting ya. Mereka bisa untuk menampilkan tarian khas Kenya itu, tari sawat itu.
4: Saya berpikir nanti seperti tarian cakalile yang punya atribut khusus atau pakaian khusus seperti itu, tapi ternyata sawat ya yang penting tariannya sawat ya, gitu ya. Jangan sampai diam di tempat atau melakukan gerak tari yang lain dalam musik dan irama sawat itu. Untuk tarian ini sendiri dan iramanya itu harus tampil di acara apa sih, Pak?
2: Itu tarian sawat itu kalau orang tua kita dulu-dulu itu biasa ada kegiatan acara-acara, contoh acara-acara pernikahan, acara-acara ya keagamaan. Itu dulu kan kita belum mengenal itu adanya musik-musik sekarang. Dulu itu orang tua kita dulu-dulu cuma mengenal musiknya itu tipa, gong, dan seruling. Nah itu biasanya orang tua dulu-dulu menampilkan itu. Budaya itu yang selalu ditampilkan untuk acara-acara pesta pora, keramaian, dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya orang tua-tua kita itu menampilkan itu. Jadi untuk sekarang ini baru kita sudah mulai mendengar itu ada musik-musik modern yang dia berkembang sekarang ini. Tapi orang tua dulu-dulu tidak pernah mengenal itu. Mereka cuma mengenal bunyi tifa, gong, seruling. Itu menandakan berarti kalau itu kalau bunyi itu berarti orang sudah tahu bahwa di situ ada keramaian, di situ ada pesta pora. Jadi begitu.
4: Jadi irama ini memang identitas seperti itu. Identitas dari orang Kei sendiri dimanapun berada dan tidak akan terkikis oleh perkembangan zaman dengan irama-irama yang irama musik yang begitu banyak untuk saat ini. Bapak Febi, saya lebih fokus ke Bapak Febi karena sebagai seorang pelatih yang pasti lebih tahu bagaimana anak-anak di lapangan, berapa besar keinginannya dia dan berapa besar daya serap dia untuk memahami gerak tari dari tarian sawat itu sendiri dan juga mau belajar akan irama musik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Febi. Tentunya ada kesulitan. Sebagai seorang pelatih, tips yang Bapak berikan atau metode khusus apa untuk yang sulit untuk menerima irama ini?
2: Iya, pertama-tama untuk musiknya, itu saya sendiri sebagai pelatih mencontohkan dulu. Daya tangkap anak ini dia sangat cepat, cuma dengar saja, cuma dengar irama musiknya. Jadi sebagai pelatih memberikan contoh 2-3 kali, kemudian diserahkan suling itu kepada anak untuk anak mencoba mempraktekkan kembali irama yang dimainkan oleh pelatih. Ketika salah diberikan pembinaan, jarinya harus begini. Bagaimana cara untuk kita mainkan musik yang bunyinya berbunga-bunga, itu kita harus buat tangannya seperti begini, berikan contoh, kemudian kita lepas. Bersyukur bahwa anak-anak ini punya daya tangkapnya yang begitu cepat, saya berikan kesempatan latihan untuk anak ini cuma 2 hari.
3: Langsung bisa
2: tangkap,
3: sendiri.
2: Langsung bermain sendiri. Wow. Saya kasih kesempatan dia 2 hari, hari ketiga, kembali dengan suling, tiup. Sebagai pelatih, saya suruh tiup supaya saya dengar. Tiup, saya dengar, okay. Besok bawa ke sekolah, kita coba kolaborasi dengan tipa. Hari ketiganya, itu langsung kita mulai dengan kolaborasi dengan tipa dan gong. Ya, antar dengan suling. Ternyata, jadi. Berarti, minat anak, semangat anak untuk musik tradisional itu sangat tinggi.
3: Keinginan. Jadi, untuk sawat ini kan tidak ada nyanyian, Pak, ya? Hanya musik, ya? Musik dalam satu zaman itu tariannya seperti apa sih? Tolong digambarkan sedikit, ya. Lenggak-lenggoknya itu seperti apa?
2: Ya. Untuk tarian sawat ini, kita menari itu, tangan kita itu dikipas ayun-ayun, pokoknya digerakkan ayun-ayun. Bukan seperti kita goyang-goyang di pesta supaya kita kasar-kasar, tidak. Lemah-lembut yang kita harus gunakan. Orang yang memang lemah-lembut, orang yang memang punya tubuhnya itu harus.
3: Berarti itu hanya untuk perempuan.
2: Perempuan dan laki-laki semua. Jadi untuk tari sawat ini bukan saja tergantung kepada perempuan.
3: Iya.
2: Ini dia satu pasangan. Bisa laki-laki.
3: Oh, jadi laki-laki perempuan.
2: Iya, laki-laki perempuan, bisa juga perempuan sendiri, bisa juga laki-laki sendiri. Tergantung. Tergantung bisa kombinasi antara laki-laki dan perempuan, ataukah bisa perempuan sendiri dan laki-laki sendiri. Yang penting kita cari orang yang memang punya bakat memang menari. Kalau orang yang punya bakat tidak menari, otomatis pada saat mereka melambaikan tangan, tapi, itu beda
3: tapi
2: dengan...
3: Tapi maaf Pak, tarian itu kita lihatnya gampang Pak.
2: Iya.
3: Cuman berdiri, memainkan jari, jemari, tangan. Iya. Tapi begitu mempraktikkan sulit. Saya sudah coba. Iya. Sampai sekarang saya belum bisa.
2: Iya. Itu karena bukan bakat. Kalau orang yang punya bakat, untuk itu otomatis... bisa untuk ketika diberikan kesempatan dilatih pasti bisa. Tapi kalau orang yang bukan punya bakat, biar latih juga, biar bagaimanapun kelenturan tubuh ini tidak mengizinkan.
3: Soalnya tangan saya kaku Pak.
2: Kelenturan tubuhnya itu, kelenturan tubuh dan geraknya itu memang tidak bisa. Kalau seumpamanya bakatnya untuk tari, ketika kita latih satu kali, kelenturan tubuhnya itu, gerakan tangannya itu sesuai. Jadi mungkin itu.
3: Jadi rata-ratanya seperti itu, orang kayak ketika mendengarnya langsung respect dengan sendirinya, langsung berdiri dan mengetahui itu ya. Itu luar biasa sekali. Mungkin ini sudah mendarah daging dari dulu ya, tapi karena generasi kita kesini yang sudah sedikit berkiblat ke barat-baratan dan tidak ingin belajar, tapi alhamdulillah sudah ada sanggar apa tadi Bapak?
2: Sanggar Elam Nuhu.
3: Sanggar Bapak Febi yang selalu melatih generasi-generasi penerus di Ohidian Darat untuk mengetahui tarian adat, lalu nyanyian adat juga. Beberapa lagu adat dari Maluku sendiri ditampilkan di panggung budaya. Bapak Febi sebagai seorang pelatih nih, berkaca dari perkembangan zaman saat ini ya, kemana anak-anak kita, baguslah kalau semuanya itu seperti di Ohidian Darat yang sudah terpanggil lalu ingin belajar. Tapi anak-anak kita di Ohi-Ohi lain, 190 Ohi sekian yang mungkin sudah tidak ingin lagi Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan ketika tidak ada keinginan untuk belajar sebagai orang tua, sebagai seorang pelatih, apa yang akan dilakukan ini Bapak?
2: Ya mungkin harapan saya untuk semua kepala-kepala OHO yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kekecil, Nuhu Roa maupun Huyut, kami mengharapkan supaya mari kita memberikan respon yang baik kepada generasi-generasi berikut supaya kita tetap melestarikan budaya evap kita ini, khusus untuk musik tarian-tarian adat dan sesuai adat, yaitu tarian sawat yang merupakan budaya leluhur kita. Saya mungkin mengharapkan agar sebagai pimpinan-pimpinan OHO yang ada di Nuhuyut dan Nuhuroa, mari kita tetap melestarikan budaya leluhur kita. Mungkin itu harapan saya sebagai dari pelatih Sanggar Elab Nuhudia.
3: Kalau saya ingin belajar ke sini juga boleh ya Pak ya, untuk menarikan tari sawat itu. Jadi kalau kami RRI mau diajarkan juga, boleh Bapak Febi ya?
2: Boleh.
3: Dari Dian Darat, Maluku Tenggara, kami persembahkan satu tarian untuk Anda, tarian sawat kami, untuk pendengar di seluruh Nusantara. Terima kasih untuk waktunya.
2: Ya, terima kasih sama-sama.
3: Semoga... Nanti kami akan berkunjung lagi ke sini.
2: Ya, oke. Kami tetap menerima kehadiran RRI setiap kali kegiatan yang ada di Ohoi Dian Darat. Kami siap, Sanggar Elab Nuhu siap untuk menerima.
3: Baik.
2: Terima kasih.

Assalamualaikum, shalom. Apa kabarnya Anda di sana? Sukses untuk kita semuanya. Saya sengaja mengajak Anda, kita

0: para pendahulu telah membuatnya dan mewariskan budaya ini untuk kita. Yang pasti tidak ada keinginan kalau apa yang mereka tinggalkan hilang di telan bumi. Harapan terbesarnya adalah sebagai generasi penerus, kita berlomba-lomba untuk menjaga keberlangsungan adat, istiadat, dan tradisi kita di bumi pertiwi yang kaya akan adat, istiadat, tradisi, di mana semua ini juga yang membedakan kita dengan bangsa lainnya. Dari Kepulauan Kei, RR Ritual, saya Mat Doan Fatmawati. Terima kasih, Tabe Fanganan. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa.
1: Anda masih bersama kami dalam acara Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3.

Saudara mendengar, demikian cerita dari era ritual. Selanjutnya kita menuju ke era ribula dengan topik tradisi maulid di SBT. Pendengar, cerita dari era ribula berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 7 Juni 2026. Saya Rainer Helaha mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Korwil 3 Nusantara. Semoga sahabat budaya malam ini tetap sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Sahabat budaya, malam ini dari Kota Minyak kami menghadirkan topik tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Seram bagian timur. Seperti apa keunikan-keunikan dari tradisi perayaan Maulid? Tetaplah bersama kami. Selalu diperingati peristiwa penting bagi umat muslim di dunia. Momen yang ditunggu-tunggu khususnya masyarakat muslim di penjuru Nusantara untuk merayakan Maulid Nabi, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tradisi unik yang beragam. Di balik lantunan salawat dan doa, Maulid Nabi di Indonesia menyajikan berbagai tradisi yang kaya akan makna. Tradisi-tradisi ini hadir sebagai cerminan budaya lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai religius agama Islam. Sahabat budaya, di Kabupaten Seram bagian timur sendiri, perayaan Maulid Nabi hampir dilaksanakan di semua tempat, baik di rumah, di taman pengajian, musola, dan masjid dengan beragam cara dan keunikan masing-masing. Di daerah pesisir Teluk Waru, Tutuk Tulu, Kian Darat, dan Nukarsingan, semua merayakan dengan suka duka. Perayaan ini biasanya diikuti ratusan warga setempat. Kemudian dibacakan kitab Maulid Al-Barzanji, Salaful Anam, Simtudoror, yang berisikan cerita-cerita perjuangan Rasulullah mulai dari lahir sampai wafat. Sebagaimana diungkapkan Hamzah Al-Hamid, Ketua Majelis Maulid Waratib Assalambula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sudah menjadi sebuah tradisi, yang mana tradisi ini dilaksanakan di Kabupaten Seram bagian timur ini pada umumnya, yaitu di kampung-kampung di pesisir seperti Kecamatan Teluk Waru, Teluk Tolo, Kian Darat, Pulau Gorong. Dan saya rasa bahwa perayaan Maulid ini dilaksanakan di seluruh negeri di Kabupaten Seram bagian timur. Sudah menjadi sebuah tradisi atau kewajiban bagi masyarakat Kabupaten Seram bagian timur ketika memasuki bulan Rabiul Awal, masyarakat pada umumnya akan berbondong-bondong untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya perayaan Maulid Nabi ini kita mengikuti bukan di generasi kita ini saja, tapi kita mengikuti para leluhur-leluhur terdahulu yang bagaimana mereka sudah telah melaksanakan Maulid ini, dan ini warisan adat yang baik sebenarnya bagi kami, bagi kita masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Bahkan sudah menjadi kewajiban, bahkan yang terjadi di kampung-kampung itu, ketika datang bulan Maulid ini mereka mengorbankan segalanya, jiwa raga mereka mereka korbankan. Bahkan kalau kita bilang tidak punya uang, mereka paksakan harus punya uang dan harus melaksanakan Maulid. Di kampung-kampung itu, contoh kayak kami di kecamatan Teluk Waru, itu beberapa marga-marga asli negeri seperti Rumbalifa, Kilbaren, Rumeun, mereka melaksanakan Maulid itu dengan marga-marga itu. Rumbalifa punya marga melaksanakan Maulid, Rumeun punya marga melaksanakan Maulid, Kilbaren, semuanya marga-marga itu mereka pasti melaksanakan Maulid. Kitab yang mereka bacakan itu kitab Maulid Barzanji dan Saraful Anam. Kalau kami di kecamatan Teluk Waru itu, ketika bukan kecamatan Teluk Waru aja, tetapi ini terjadi di Kabupaten Seram bagian timur ini pada umumnya, di setiap bulan Rabiul Awal di awal Senin pasti semua berkumpul di masjid untuk membacakan Barzanji dengan menyambut awal Rabiul Awal itu dengan membacakan Barzanji. Setelah itu Barzanji itu menjelaskan kitab Maulid yang menjelaskan tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW, menjelaskan tentang Nabi Muhammad, menjelaskan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Detail ya, sebenarnya Barzanji itu sudah detail. Semua Maulid itu detail untuk menjelaskan tentang akhlak, perangai Nabi Muhammad SAW.
2: Saya syair pujian
1: ya, di dalam Maulid itu menceritakan tentang syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sahabat budaya, bagi umat muslim, perayaan Maulid Nabi merupakan kesempatan terbaik untuk mengingat jasa-jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban dunia. Selain itu, perayaan semacam ini diharapkan dapat menambah rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita berbicara tentang kecintaan. Kita sebenarnya perayaan Maulid itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti orang bertanya-tanya, kalau pada umumnya pasti orang awam itu bisa bertanya, kenapa harus kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya itu sebuah kewajiban. Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad ini bentuk daripada rasa syukur kita atas lahirnya Nabi Muhammad, dan rasa syukur kita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah rasul terakhir dan nabi terakhir. Kenapa kok orang-orang berbondong-bondong melaksanakan maulid cinta, dan ketika mendengar namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menangis? Sesungguhnya sudah menjadi kewajiban atau menjadi sebuah kewajiban bagi kita umat Islam untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita kalau hadir maulid itu, ketika di mahallul qiyam itu, ketika ketika dibacakan mahallul qiyam itu, ketika ya Nabi salam, manusia berdiri di situ, ada sesuatu yang beda sebenarnya, ada sesuatu yang luar biasa itu sebenarnya. Cuma karena bahkan di makhluk kiam itu pada umumnya pasti orang menangis terseduh-seduh. Kenapa sedemikian? Karena mungkin mereka mengingat kita ini kan umat Nabi Muhammad, kita tidak lahir di zamannya Nabi Muhammad. Bagaimana? Karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita mengingat tentang perjuangan beliau, mengingat tentang perjuangan
2: kesederhanaan
1: Nabi Muhammad, bagaimana kita mengingat tentang akhlaknya Nabi, perjalanan hidupnya Nabi. Maka dari itu, karena rasa cinta itu sehingga kita semua menangis mengenang sosok Nabi Muhammad SAW. Tahan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan di setiap bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap inti daripada perayaan Maulid itu yaitu kita berharap berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di yaumil kiamah insyaallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sahabat budaya, hal unik lain saat perayaan Maulid Nabi yaitu ekspresi kegembiraan anak-anak kecil saat berebut ampau dan telur rebus yang digantung di pohon bunga hiasan yang sebelumnya telah disiapkan. Pohon-pohon bunga ini biasanya ditaruh di tengah majelis, dan pada saat selesai pembacaan maulid, maka anak-anak ini mulai berebut mengambilnya.
1: Makanya Bang Firman, coba Bang Firman lihat di kampung-kampung ketika perayaan maulid, itu uniknya itu di anak-anak. Ketika perayaan maulid itu, pasti anak-anak sudah disediakan tempat. Seperti umbul-umbul, telur, disediakan pohon-pohon uang, di situ ditaruh uang 1.000, 2.000, supaya anak-anak itu bergembira. Mereka senang, bergembira, bahkan ketika dilantungkan kasih itu, anak-anak pada semuanya bergembira, banyak yang semangat untuk melantungkan kasidah. Memang orang tua-tua mereka itu sudah menyiapkan tempat untuk anak-anak itu, untuk bergembira. Sebenarnya
2: dan orang sering larang.
1: Ya, dan tidak ada yang melarang. Sebenarnya ini karena lahirnya Nabi Muhammad ini kita disuruh untuk bergembira. Anak kecil, orang tua, apa yang susah, yang miskin, kita disuruh untuk bergembira. Tidak ada kesedihan dalam hati kita karena ini bentuk daripada rasa cinta kita, rasa kegembiraan kita karena lahir sosok yang mulia ini Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah itu rahmat bagi alam. Karena rahmat itulah. Makanya setiap bulan Maulid, setiap bulan Rabiul Awal, pasti kita semua bergembira. Mau miskin, mau kaya, mau yang sakit, yang kecil, yang besar, semua, mau pejabat maupun masyarakat biasa, semua kita disuruh untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang sudah diajarkan oleh leluhur kita, orang tua-tua kita, nenek-nenek moyang kita. Ini contoh yang mereka sudah ajarkan. Ini tatanan adat, tradisi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang sudah ditanamkan ratusan tahun yang lalu. Kita hidup dengan mereka itu sangat jauh, bahkan ratusan tahun. Kenapa kita sampai sekarang masih cinta kepada Rasulullah SAW? Karena ini tradisi yang turun-temurun telah diturunkan oleh para leluhur sampai kepada kita.
0: Sahabat budaya, untuk diketahui bahwa Maulid Nabi sendiri merupakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kemudian dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Maulid Nabi jatuh pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah sekitar 570 tahun Masehi. Istilah Maulid atau Milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Tradisi perayaan Maulid Nabi mulai dikenal secara luas pada abad ke-12 Masehi, sekitar 300 tahun setelah wafatnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat budaya, di Bula dan beberapa wilayah di Seram Bagian Timur, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirayakan dengan penuh hikmat melalui pembacaan kitab-kitab maulid yang berisi syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan kitab ini menjadi inti dari perayaan maulid. Dalam setiap perayaan, masyarakat berkumpul untuk mendengarkan kisah kehidupan Rasulullah yang dipenuhi dengan keteladanan. Kitab maulid tidak hanya sekedar dibaca, tetapi juga disimak dengan penuh penghayatan sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi. Sahabat budaya, setelah pembacaan kitab-kitab maulid, kegiatan dilanjutkan biasanya dengan tausiah dan doa bersama. Tausiah biasanya disampaikan oleh ulama atau tokoh-tokoh agama setempat yang memberikan ceramah tentang makna maulid Nabi dan pentingnya meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat budaya, sebuah tradisi perayaan maulid di Seram Bagian Timur tentu bukan tanpa makna. Apa yang pernah dilaksanakan oleh para pendahulu di Seram Bagian Timur dalam menyambut dan mengekspresikan kegembiraan atas kelahiran Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi mereka, Nabi Muhammad memiliki jasa besar dalam membangun peradaban dunia. Semoga Maulid Nabi tahun ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita semua. Saya Firman Al-Hamid, salam budaya, sampai jumpa.

Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Dan kebanyakan bahasa saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahasa saudara, katong ada di acara Matawana Pro 4 yang tentunya tersisa beberapa menit lagi akan beta akhiri acara Matawana Pro 4 ini, bahasa saudara. Lalu ada beberapa donci beta hadirkan pertemani bahasa saudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Yang...

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari kota Ambon.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Mbak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada di penghujung acara Mata Warna program 4 yang Beta hadirkan pertemuan di Mbak Saudara di kesempatan malam hari ini. Lalu satu donci tersisa Beta hadirkan per katon jelang jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah saudara, ketong ada di Suara Kapata yang beta hadirkan partemani bah saudara sampai nanti ketong ada di jam 11 atau pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Untuk bah saudara yang ada dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, semoga suasana istirahat malam bah saudara menjadi lebih menyenangkan ketika mendengarkan donci-donci yang ketong hadirkan di Suara Kapata. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katung dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Nah, saudara, katon semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katon sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katon belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi buat saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Dan kibanya Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Suara Kapata. Semoga suasana istirahat malam Pak Sudara menjadi lebih menyenangkan ketika Pak Sudara mendengarkan hiburan donci-donci yang sudah kita hadirkan partemani Pak Sudara tadi. Oke, Pak Sudara, katong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara Gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katong pun tugas parwata mamba saudara di sepanjang hari ini, Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapatlah di esok hampir siang, di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

Selamat bersiang bersaudara gandung semua dimanapun bersaudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Kata akan berteman bersaudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Senin 8 Juni tahun 2026, FM 90.1 MHz. Bersaudara gandung semua, selamat menikmati upacara dan terimalah ketemu salam sekali merdeka.